0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: It's Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Teman Prodo, welcome back on Spada. Saatnya kita cek-cek ya CCTV pagi hari ini. Mulai dari alun-alun agak lumayan sepi ya. Tapi ada beberapa juga yang jogging nih pagi hari ini. Cuacanya juga cerah di sana. Kita cek lagi di alun-alun juga, pintu selatan juga terpantau ramai lancar aja. Tidak ada kemacetannya, sama juga di Bank Indonesia ramai lancar aja. Paling orang berhenti kendaraan saat lampu merah ya. Itu pun enggak banyak, enggak panjang antriannya. Untuk di Madani, Bundaran Madani ini terpantau ramai lancar juga, tapi belum penuh jalanan, masih jam 7.14 ya. Di Kasablanka juga sama, belum terlalu setak ya, nggak kayak hari-hari biasanya, kayak bentar lagi deh. Kemarin itu lumayan puncaknya itu di jam 7.30 gitu ya, lumayan ramai kendaraan. Pagi hari ini jam 7.14 masih agak, bisa dibilang masih jarak kendaraan itu masih lengang ya, nggak lengang juga sih, ramai lancar lah pokoknya. Di Pura Sungai Lidi juga terpantau ramai lancar, cuacanya juga cerah, mataharinya sudah menyala begitu ya. Ini di Simpang Kuda, Mampro 2 terpantau agak sepi sih pagi hari ini. Karena biasanya rame itu kalau lagi anak sekolah ya, karena situ dekat sekolah kan. Di Sotling juga terpantau cuacanya udah muncul matahari begitu. Ini rame juga dari arah Batam Center menuju ke Tiban ya, sama ramainya. Kalau dulu kan ramainya cuma dari Batam Center menuju ke dari Tiban menuju ke Batam Center, tapi sekarang juga dua-duanya rame ya. Dari arah sebaliknya juga rame. Nah, ini kita cek lagi di Dang Anom juga tempatnya rame lancar aja, cuacanya juga cerah begitu. Mataharinya sudah mulai menyala. Engku Hamidah enggak terlalu rame sih kelihatannya, karena jalannya gede begitu. Jadi kendaraannya tidak terlihat ramai, tapi ada beberapa ya. Kita cek lagi mana yang bisa dicek, karena sebagian CCTV tidak bisa dicek ya. Coba kita cek di Temenggung. Temenggung biasanya udah ramai lancar sih jam segini, Mampro 2. Dan yes, dua-duanya kayak dari arah Batu Aji menuju ke Batam Center juga ramai lancar. Batam Center menuju ke Batu Aji juga ramai lancar. Cuacanya juga cerah, mataharinya menyala, terang pagi hari ini. Tapi kita gak tahu ya hujannya jam berapa, karena tadi prediksinya bakal hujan ringan mulai dari Batam Center sampai Batu Aji, pokoknya semuanya ya. Karena semua kecamatan tadi perkiraannya hujan ya. Kamu bisa berkabar di tempat kamu gimana, teman Pro 2, apakah ada tanda-tanda hujan atau mungkin macet kak gitu. Bisa banget mention kita di @pro2batam.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Hits Rewind. You are listening.

Oke, Semang Pro 2 balik lagi di Spada. Selamat pagi, Semang Pro 2. Kita mau cek dulu nih siapa yang sudah berkabar via DM. Tadi aku nggak kelihatan DM-nya ya, baru kelihatan sekarang nih, Semang Pro 2. Coba kita cek, ternyata dia masuk di request begitu. Ada Enzo. Batu Aji seperti biasa main macet ini 28 menit yang lalu ya. Semoga sudah terurai macetnya jam segini, jadi kalian gak terlambat begitu. Terima kasih Enzo ya infonya. Dan sebentar lagi kita bakal posting tema kita pagi hari ini. Kita bakal bahas sampai jam 9 nanti. Kamu bisa ikut gabung di IG Story di @pro2batam. Atau bisa lewat WA juga ya di 0816 11155 02.

0: tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ya, Sobat Pro 2 balik lagi di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Aku udah share ya, tadi tema kita pagi hari ini itu kalau mati lampu biasanya kegiatan kamu apa? Pasti gabut banget kan ya, karena gak bisa ngapa-ngapain dan gelap ya pastinya. Belum lagi kita harus hemat baterai handphone ya kan. By the way, ini tadi ada info lalu lintas juga baru masuk ya. Soalnya dia masuknya di request guys, jadi aku baru buka. Dari Echa, katanya Batam Center macet dari arah Orchard pada Moromin sampai lampu merah Kaliban. Wow, ada apa itu? Apakah karena pelebaran jalan atau ada perbaikan jalan? Semoga jam segini udah gak macet lagi ya, karena itu tadi 20 menit yang lalu. Nah, ini tema kita hari ini tuh adalah kalau mati lampu kalian biasa ngapain guys? Apakah main HP sampai lobet? Atau tidur aja? Atau pilih udah keluar rumah lah gerah gitu kan? Atau komplain dong, buka sosmednya komentar, ini kapan nyalanya Min gitu ya. Kalau dari Cruzai namanya, katanya main HP sampai lobet soalnya bisa nyalain flashlight. Ergeta ACP katanya gak bisa main apa-apa jadi tidur aja gitu. Dari The Naps, main house sampai lobet terus tidur. Oke. Kalau misalnya mati lampu itu yang diharapin itu baterai handphone itu full ya, atau minimal setengah lah gitu ya kan. Tapi kalau udah 20, aduh sebel banget, mending tidur aja deh, karena pasti butuh kan untuk flashlight HP-nya, jadi hemat baterai begitu ya. Kamu masih bisa komentar selama sampai jam 9 nanti teman Pro 2, langsung aja di postingan terakhir kita di IG story di @pro2batam.

0: by Whoops. Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

akhir pada edisi hari 9 Juli 2026 ya. Tadi tema kita kalau mati lampu biasanya kamu ngapain? Ternyata banyak yang main HP. Main HP sampai lobet ya kan biar enggak bosan. Terus yang kedua bawa tidur aja, yang ketiga jalan-jalan 17% ya. Kalau dari Likyu tidur aja kah biar enggak bosan? Oke, berarti itu dia tadi yang terbanyak main HP. Jadi kalau bisa kalau lagi musim-musim mati lampu gitu 92 beli lampu apa namanya lampu yang urgent itu ya. Jadi ketika mati lampu masih bisa terang rumah kita tanpa harus hidupin flash handphone ya kan. Kemarin sempat di rumahku mati subuh hari jam 4 begitu ya sampai jam 6:30 kan lumayan ya. Jadi biar enggak gelap-gelap disediain lampunya ya, lampu teploknya itu ya. Lampu apa itu yang pakai cas itu. Jadi ketika mati lampu kamu bisa pakai ya. Karena beberapa hari terakhir itu sering juga mati lampu tanpa pemberitahuan begitu ya. Semoga gak kejadian lagi deh. Dan yang pastinya handphone kamu dipastikan jangan sampai lobet banget begitu. Karena kalau mati lampu udah deh, kamu gak bisa ngapa-ngapain ya kan. Jadi ketika udah kira-kira 30% lah gitu, udah cas aja langsung ya. In case kalau mati lampu nanti kamu gak gabut begitu dan masih bisa hidupin flash gitu ya. Oke deh, mau pamit undur diri dulu. Besok kita ketemu lagi di Spada. Nanti kamu bakal temenin sama Denok. Dan kamu bisa request lagu favorit kamu dari jam 10 sampai jam 12. Bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata, titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105.5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. That was Mojo with Lady, Hear Me Tonight. And welcome back at Pro 2 Hitlist, barengan aku Diana Putiarawati yang nemenin kamu sampai jam 12 yang nanti dengan request lagu favorit kamu ya guys ya. Jadi kamu tinggal sebutin aja judul lagu, nama penyanyinya juga, kirimin ke line interaktifnya Pro 2, nanti lagunya bakalan aku kirim di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti. Untuk requestnya sendiri, kamu bisa kirim di line interaktifnya Pro 2 ya Wak ya. WhatsApp bisa di 0811 6915502, atau boleh juga kalau kamu mau joinnya di Instagramnya Pro 2 di @pro2batam. Pokoknya aku tunggu lagu kesukaan kamu, pasti aku putar kalau dia masuk segmen musiknya Pro 2 atau ada di bang lagu. Gas ngeng langsung ya teman Pro 2. Mumpung cuaca lagi mendukung nih, tadi hujan tapi ini udah reda, mendungnya masih, jadi pas kalau dengerin lagu favorit ya teman Pro 2, biar gak ngantuk-ngantuk banget, ya gak sih guys? Sambil nunggu kayaknya aku mau ngajakin kalian throwback sedikit deh dengan satu single dari Sheila on 7 dengan Radio.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
1: My

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist barengan aku Denok Mutiarawati. Tadi ada BTS with Life Goes On. Nah, ini aku masih nemenin kamu di request ya Wak, masih ada 1 jam sebelum nanti kita lanjut dengan Mukre atau Muda Kreatif. Buat kamu yang mau request, gampang aja, kamu tinggal sebutin aja judul lagu terus nama penyanyinya, kirimin deh itu requestnya di line interaktifnya Pro 2. Bisa di WhatsApp di 0811 6915502, atau juga bisa kamu langsung bilang di Instagramnya Pro 2 di @pro2batam ya Wak ya. Ini aku mau baca request yang sudah masuk di WhatsApp. Ada dari Tantra. Halo Tantra, selamat pagi menjelang siang ini ya Wak ya. Selamat siang Kak Deno yang baik hati dan tidak sombong. Pembukaannya udah bikin hidung aku ngembang gitu ya, kayak Lapor Tantra dari Tanjung Uncang ya. Iya Tantra, diterima. Salam buat, oh dia langsung salam nih. Salamnya buat Gozali yang selalu bilang gak ada aku, aku tanya orang rumahku dulu. Gitu ya. Atau gini, gak ada aku, aku tanya orang rumahku dulu. Gitu kali ya nadanya ya Tantra ya. Lagunya masih main hati by Andra. Dan untuk Kak Denok sehat selalu, semoga suaranya selalu empuk kayak roti. Amin, amin, amin. Thank you ya Tantra. Ditunggu lagunya udah aku siapin, tinggal aku putar aja. Itu tadi di WhatsApp. Guys, kita kayaknya sekarang geser dulu ke Instagramnya Wak ya, karena sudah ada yang masuk. Ternyata ada yang pengen denger lagunya Naf yang Bila Kau Cinta. Bentar aku cek dulu.

Lagunya Naf yang bila kau cinta gak ada wa. Ini adanya cuman benci untuk mencinta. Menualah denganku, pasangan sama yang baru. Mau yang mana tuh? Ditunggu ya, Bang Wens. Ini lagi typing nih, lagi typing ya. Dibilang cantik nih aku sama si Wens nih. Gue baca dulu nih. Kak Deno cantik, iya Wens. Kalau tidak ada ganti benci untuk mencinta kak. Oke, langsung nih aku putar abis ini ya Wens ya. Ditunggu. Ini di Instagram sebenarnya masih ada ya guys. Bentar, wait. Mau lagu Aku Harus Pergi. Aku Harus Pergi, lagu siapa tuh? Bentar.

Oh, ini lagunya Wisnu Santika sama Ari Lesmana ya. Aku harus pergi, ada ditunggu. Ini langsung aku putar 3 lagu deh. Karena kalian sudah sabar menunggu, langsung aja enjoy the set list of the request. Aku masih nunggu untuk request selanjutnya di line interaktif Pro 2 di app Pro 2 Batam, guys.

0: lagu lama tetap juara. Hits Rewind.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris, dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?
1: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Ardito Pramono dengan 17 to 70. Dan aku masih nemenin kamu di hitlist ya Wak. Dan ini ada request dari Bang Dik doang. Udah dari tadi sebenarnya requestnya, cuman baru sempat aku baca, mohon maaf ya Bang. Semoga kamu masih tune in barengan kita. Katanya puterin lagunya SO7, Melompat Lebih Tinggi yang versi originalnya dong. Oke, baik, siap Abang. Aku puterin nih, habis ini langsung aku puterin ya. Terus itu tadi di Instagram, kita ke WhatsApp sebentar ya. Di WhatsApp juga ada request nih teman Pro 2, ada dari Rina pengen Bruno Mars yang Risky Doll aja deh Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sebelum closing ya, Wak. Tapi ini kayaknya aku sekalian tutup aja deh, soalnya ini bentar lagi udah mau mukre atau muda kreatif, which aku butuh waktu untuk preparation and everything. Dan hari ini kita bakalan kepoin salah satu pengusaha muda

di bidang F&B, teman Pro 2. Apaan tuh produknya? Nanti kamu kepoin di Talkshow Muda Kreatif dari jam 12 sampai menjelang jam 1 ya. Aku siap-siap dulu dan terima kasih untuk kamu yang udah request di hitlist. So sorry buat lagu-lagu yang mungkin sempat kelewat atau gak keputer ya sama aku. Mungkin kategorinya memang gak masuk lagunya Pro 2 atau kita memang belum ada lagunya ya Wak ya. Dan Pro 2 Hitlist akan menemani kamu setiap hari dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Jadi kamu bisa request lagu kesukaan kamu. And if your song masuk musik segmennya top 20, kayak lagu-lagu baru gitu ya Wak, nanti bisa masuk chart Pro 2 top 20 yang akan diupdate setiap hari Sabtu per minggunya. Begitu cenah. Dan ini spesial buat Bang Dik doang menutup perjumpaan kita di Pro 2 Headless. Melompat lebih tinggi.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, apa kabar kamu siang hari ini? Semoga all is good, all is well ya. Seperti yang tadi sudah aku bilang ya teman Pro 2, bahwa siang hari ini kita bakalan kedatangan tamu spesial di episode Muda Kreatif hari Kamis 9 Juli 2026. Nah buat kamu yang pengen kepoin, nanti kamu juga bisa banget join di line interaktif kita, karena kita juga sedang live streaming di YouTube channel RRI Batam untuk siang hari ini. Kamu bisa langsung tanya-tanya di YouTube, bisa juga mau di Instagramnya Pro 2 juga boleh, di @pro2batam, atau mungkin kamu mau ini nih teman Pro 2, tanya-tanyanya via WhatsApp juga boleh. Kita buka ya line interaktif WhatsApp di 0811 691 5502. Nah nih sekarang kamu juga udah bisa mantengin kita karena the live streaming is on. Aku tunggu buat yang mau join ya, karena Muda Kreatif akan menemani kamu sampai nanti menjelang jam 1. Sekarang kita langsung kenalan aja teman Pro 2 sama narasumber Muda Kreatif kita. Masih muda, cantik, sangat aktif dan juga kreatif tentunya, bergerak di bisnis F&B. Ada siapa? Langsung aja kita sapa. Sudah ada Cangkamanyo, Camsimanyo, sebentar ya teman Pro 2 ya, hilang tiba-tiba. Nah ini dia, ada owner dari Eternal Dimsum, ada Kak Anissa Fadila. Halo, selamat siang Kak Anissa.
1: Halo.
0: Apa kabar Kak, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih banyak sudah mau join barengan kita di Pro 2 ya siang hari ini ya Kak. Panggilannya Kak Anissa, Kak Dila?
1: Ica aja.
0: Kak Ica, boleh. Kak Ica, kesibukan emang sebagai pengusaha F&B atau ada kegiatan yang lain nih? Sehari-hari ngapain sih Kak?
1: Sebenarnya sebelumnya tuh aku sempat kerja, cuman beberapa belakangan ini aku fokus di usahaku.
0: Sebelumnya kerja itu berapa tahun yang lalu?
1: Baru setahun yang lalu sih, terakhir habis kontrak.
0: I see, gitu. Berarti sebelum ini waktunya dibagi-bagi gitu ya?
1: Iya benar.
0: Tapi udah setahun ini akhirnya fokus untuk usaha tuh ya?
1: Iya.
0: Oke baik, kita kenalan dulu nih sama Eternal Dimsum. Eternal Dimsum udah berapa lama lahir di Kota Batam Kak?
1: Sebenarnya kalau dulu tuh kita online itu udah mau jalan 2 tahun. Nah baru-baru ini kita udah buka booth. Itu lokasinya di Ruko Cahaya Garden. Itu udah kurang lebih 6 bulanan.
0: Udah 6 bulanan beroperasi ya?
1: Yes.
0: Oke, tapi sebelumnya Eternal Dimsum ini udah sempat buka dengan sistem open PO?
1: Iya, betul.
0: Oh, baik. Itu dari kapan Kak? Tahun lalu ya? Setahun?
1: Kayaknya lebaran 2025 deh.
0: Lebaran iya. 2025 ya?
1: Sebelum lebaran.
0: Kepikiran buat mulai buka open PO gitu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, karena banyak waktu tuh hampers ya, musim
0: oh,
1: kan.
0: Oh, I see.
1: Nah, jadi kita coba, ternyata feedbacknya positif semua, ya lanjut deh.
0: I see, berarti sebelum lebaran tuh udah mulai buka orderan
1: yeah.
0: untuk si Eternal Dimsum ini sendiri.
1: Bener.
0: Ya. Nah jadi kali tadi ngobrol-ngobrol, si Kak Ica ini ternyata emang udah dari dulu tuh bergerak di bidang usaha ya. Cuman dulunya bukan usaha F&B kan Kak?
1: Iya benar.
0: Dulu lebih ke handicraft ya?
1: Iya handicraft.
0: Handcraft, nah sekarang kan 180 derajat tuh Kak, dari handcraft ke F&B gitu. Kenapa tiba-tiba kepikiran pengen jualan dimsum gitu Kak?
1: Jadi sebenarnya kita udah lama itu main di manik-manik itu ya, aksesoris handicraft. Itu udah dari 2021. Nah terus ternyata makin kesini makin banyak kan customernya. Dan kewalahan sih jujur li.
0: Tapi itu, emang Kakak ngerjain sendiri
1: iya, semuanya? Iya, aku waktu itu masih sendiri, dibantu sama temen kan.
0: Okay.
1: Nah temen cuma berdua, karena kalau misalnya kita mau hire orang kan perlu diajarin lagi ya.
0: Betul,
1: nah, terus juga
0: iya
1: seleranya
0: juga, iya.
1: beda gitu kan. Tes orang kan masing-masing ya. Kayak misalnya mencerminkan diri mereka bagaimana aksesoris mereka suka gitu. Nah jadi kayaknya aku keteteran banget nih gitu. Karena sejauh ini tuh mereka banyak yang custom, pengennya tuh mau yang interpretasikan diri mereka.
0: Jadi challenge-nya pun nambah gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi kalau misalnya kita lagi bazar atau apa itu ramenya meleng custom gitu.
0: Oh, gitu pula
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sampai display tuh duh capek banget ini mau restock lagi gitu.
0: Karena lebih banyak laris tuh yang custom gitu ternyata ya. Oh,
1: bener.
0: I see. Karena capek lah, terbitlah.
1: Iya.
0: Udahlah stop dulu gitu ya. Ini stopnya sementara atau emang udah gimana tuh?
1: Belum tahu sih. Kayaknya masih 50-50
0: lah, permanen. Oke, baik. Terjun dulu ke dunia F&B.
1: Iya.
0: Terus kok kepikiran pengen jualan dimsum? Kenapa dimsum sih, Kak?
1: Aku suka banget dimsum, Kak. Oh. Kayaknya semua orang memang suka dimsum ya.
0: Iya pula. Kayaknya enggak ada sih yang enggak makan dimsum gitu
1: ya. Iya, gitu. Jadi kayak udah merajalela lah dimsum ini. Nah, terus aku iseng nyoba bikin. Aku terus kok masak juga.
0: Oke.
1: Tapi kadang-kadang gitu ya. Nah, jadi pas lagi bikin dimsum, aku kasih tester ke teman-teman, ternyata oke semua gitu, kayak jual nih gitu kan.
0: Boleh nih open PO nih gitu.
1: Cuan nih kayaknya kan. Kita tes ombak, itulah pas hamper ternyata banyak gitu kan orderannya. Alhamdulillah. Lanjut sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Mm-hmm. Wih, keren sih ya teman Pro 2. Karena suka dimsum. Jadi tahu cara bikin dimsum yang enak tuh gimana gitu ya.
1: Kalau tahu bikinnya sih sebenarnya enggak. Itu tuh uji coba aja. Nengok-nengok dari kan sekarang udah banyak ya yang posting cara bikinnya, resepnya gitu. Tapi kita olah lagi.
0: Nah, itu dirimu riset dan segala macam sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Berapa lama tuh akhir berapa lama trial and error ya, coba resep segala macam sampai akhirnya yakin ini bisa dijual.
1: Kayaknya ada deh 3 kali gagal ya. Entah keasinan, kurang gurih gitu ya, macam-macam. Sampai di satu poin aku benar-benar gramasi semua. Jadi aku tulis tuh sampai di dinding tuh semua sticky note tuh banyak gitu kan.
0: I see.
1: Nah, udah dapat gramasi yang tepat, cocok juga di lidah. Oke, gas gitu.
0: Itu akhirnya jadi resep pakemnya Kakak yang untuk jualan gitu.
1: Bener.
0: Ya. Wah, keren. Akhirnya dari buka hampers ternyata cuan kebuka gitu ya. Nyangka gak sih?
1: Enggak. Malah kaget banget.
0: Tapi berarti pada saat itu emang iseng-iseng coba cek ombak aja, atau emang sengaja pengen diseriusin banget gak sih pada saat itu?
1: Cek ombak aja sih, karena kebetulan saat itu masih kerja ya. Jadi, masih kerja. Jadi kayak jadilah iseng gitu sambilan, kadang orang kantor yang mesen gitu kan. Ternyata kok makin kesini makin banyak nih. Instagram juga naik kan. Oke lah, gas terus gitu.
0: Memutuskan akhirnya mau fokus ke dimsum dan resign. Itu kan kayak big leap ya. Kayak keputusannya gak gampang gitu ya. Kayak wah, harus yakin 100% gitu ya. Kayak apa yang membuat Kakak akhirnya mau fokus untuk ngembangin usaha ini?
1: Pertama karena feedbacknya udah positif semua. Terus yang kedua kayaknya lebih lebih seneng kesini gitu. Karena kalau misalnya di kerjaan pasti ada bosnya kan.
0: Iya
1: gitu. Kalau ini kan aku jadi bosnya.
0: Iya juga. Ada yang kalau kerja kita harus ikut aturan ya. Kalau ini kita yang bikin.
1: Kita yang bikin aturan. Bangun suka-suka ya kan.
0: Tergantung mau buka pun mau ngambil apa, mau produksi pun juga kuotanya yang nentuin dirimu sendiri.
1: Iya,
0: gitu
1: bener.
0: Ya. I see. Nice. Berarti itu tahun 2025.
1: 2025.
0: Oke, mulailah tuh open PO.
1: Mulai
0: gitu ya.
1: Open PO.
0: Awal-awal ada berapa varian tuh yang dijual? Awal-awal banget.
1: Baru satu.
0: Apa tuh?
1: Apaan cuman yang pakai mentai aja.
0: Tapi isiannya ayam.
1: Ayam
0: atau udang?
1: Ayam aja.
0: Ayam aja. Tapi varian mentai.
1: Pakainya mentai sama original kan?
0: I see. And then kapan akhirnya si mentai ini punya adik atau punya saudara varian yang lain? Akhirnya berani coba gitu.
1: Jadi kemarin itu kepikiran kalau misalnya dimsum pakai kuah apa ya yang cocok gitu kan. Terus ternyata pas riset udah ada nih di luar Batam yang jual pakai kuah keju kan. Pas kita trial kok sedep gitu. Jadi aku yang tadinya aku cinta banget sama mentai pindah hati dong ke yang kuah. Gitu.
0: Karena ini kalau kamu lihat ya, kau boleh agak sedikit diangkat nggak satu
1: boleh.
0: Produknya? Jadi ini adalah varian yang jarang kita temui di aneka dunia perdimsaman.
1: Iya benar.
0: Biasanya kan dimsum tuh ya dicocol ya, tidak dimakan dengan kuah ya. Tapi ini dimsum kuah.
1: Kuah.
0: Gimana ceritanya ini menu bisa tercipta, terlahir gitu?
1: Itu sih tadi yang pertama karena kita pengen yang baru kan. Kalau mentai kan udah umum ya.
0: Iya, biasa banyak mentai. Banget ya di mana-mana mentai emang.
1: Dikit-dikit
0: sih.
1: Mentai gitu. Jadi kayak cobalah varian lain gitu kan. Terus pas kita searching ternyata udah ada duluan, tapi dengan punya mereka sendiri kan di luar Batam juga ya. Kita enggak bisa nyoba. Terus aku searching kuah-kuah keju yang mana yang cocok buat dimsum, ketemulah kawan ini.
0: Oke. Jadi ini nama menunya adalah
1: dimsum kuah keju creamy.
0: Dimsum kuah keju creamy. Berapaan sih kayak gitu segitu?
1: Seporsi. Ini satu porsinya 32.000. Isinya 5 pieces.
0: Best deal guys, 5 pieces. Udah dapat kuahnya juga.
1: Udah
0: gitu ya.
1: Udah dapat kuahnya.
0: Keju lagi kan. Bisa dijelasin enggak karakter rasanya in one bite itu apa yang diekspektasikan si penikmat ketika makan dimsum kuah ini?
1: Yang pastinya cheesy banget, ya kan? Terus juga ayamnya masih apa kawin gitu ya. Nah, sama yang bikin mantepnya lagi tuh chili oilnya.
0: Oh.
1: Jadi chili oil ternyata sama kuah keju tuh klop banget, Kak.
0: Oh.
1: Serius.
0: Oh, iya lagi ya. Mm-mm. Pedes sama keju ya. Yeah. Jadi kayak creamy. Creamy,
1: tapi oily-nya tuh gurih gitu.
0: Oh, I see. Jadi dia semua nyampur jadi satu ya, umami. Terus lezat ayamnya, gurihnya, creamy-nya, terus ada hint pedes dari si chili oil-nya. Jadi kayak enggak boring gitu ya. Enggak enek ya?
1: Iya, enggak.
0: Jadi kayak terus pengen makan gitu ya.
1: Kayak micin banget gitu.
0: We love micin ya. Kita adalah masyarakat pecinta micin ya. Jadi kayaknya cocok gitu. Tapi rilis akhirnya keluar nih ini menu, gimana animonya dari penggemar Eternal Dimsum?
1: Awal-awal sih aku masih kayak takut-takut ya mau nawarin gitu. Jadi kayak ya udah baca di menu aja, kalau mau nyoba silakan gitu ya. Tapi nggak terlalu yang ayo Kak ini Kak ada keju gitu yang baru, nggak gitu. Nah, terus pada suatu ketika kami ada manggil inilah entertain apa yang review gitu ya.
0: I see.
1: Nah, dia pas nge-review yang kuah keju, blop langsung semua tuh datang ordernya ini dulu.
0: Karena people mungkin belum familiar ya.
1: Iya, belum familiar.
0: Jadi kayak gak mau coba, gak mau ambil resiko.
1: Iya benar.
0: Kayak takut gitu. Ada yang review, akhirnya meletup nih.
1: Iya, ini minggu belakangan ini semua ya dimsum kuah keju.
0: Oh, benar-benar. Karena lain kan ya, Wak.
1: Iya.
0: Aku makanya, hah kuah? Bakso. Dimsum kuah guys, 32 ribu ya. Dan ini ada kalau mau beli apakah harus PO atau bisa order langsung atau gimana tuh?
1: Bisa order langsung datang ke booth kita. Kalau misalnya memang perjalanan dia dari booth jauh, biasanya kita saranin itu seduh sendiri karena ini nikmatnya tuh pas anget-anget.
0: Iya kan? Iya juga sih namanya.
1: Makanya aku promosiinnya tuh pas hujan.
0: Ah, nice. Jadi ada pilihan ya, cemilan hujan-hujan ada, yang cemilan biasa juga ada. Oke, nice. Dimsum kuah
1: keju
0: creamy. Nah, yang satunya lagi kok agak berbeza ya, sister.
1: Ini baru lahir juga nih.
0: Oh, kayak digoreng ya, Wak ya. Itu bener. Apaan tuh?
1: Nah, kalau yang ini dimsum goreng keju.
0: Oh.
1: Nah, dia digoreng, tengahnya ada keju melt.
0: I see, mozzarella?
1: Enggak, keju biasa melting aja.
0: Oh, keju yang melt. Tapi ayam juga.
1: Ayam juga. Adonan sama.
0: Oke,
1: okay, baik. Cuman kalau digoreng ternyata rasanya beda, Kak.
0: Oh,
1: enak banget.
0: Bedanya di mana tuh?
1: Dia kayak dapet taste-nya tuh beda. Mungkin karena begorengnya itu ya.
0: I see.
1: Kayak orang-orang yang suka gorengan tuh pasti ini sih.
0: Jadi tekstur crunchy,
1: yes.
0: Tapi dalamnya lumer gitu ya, Wak.
1: Lembut ayamnya ya kan. Jadi pengen makan.
0: Iya kan, aku juga. Tadi pas dibuka tuh langsung sereng. Ruangan ini sendiri langsung gurih gitu kayak sedap sekali ini. Yeah. Tapi berapa tuh harganya kalau yang goreng ini?
1: Yang ini 32.000 juga, isinya 5.
0: Berarti memang harganya rata-rata di segitu kan, rate-nya. Red semua menunya berapa tuh?
1: Paling murah itu yang original, itu kita buka di 4 pieces harganya 18.000.
0: Oke.
1: Nah, kalau yang mentai, yang kuah keju sama yang dimsum goreng ini startnya dari 32.000.
0: Oke, isinya gitu. 5 gitu ya.
1: Wow. Kalau yang dimsum mentainya isi 6.
0: Isi 6. Ke 32.000 juga.
1: 32.000 juga.
0: Masih sangat affordable loh ya, Wak. I mean kayak buat jajanan sendiri gitu kan, buat ngemil atau mungkin buat di kantor, buat bekal juga bisa. Tapi betulnya buka dari jam berapa, Wak?
1: Kita buka dari jam 5. Nah, kebetulan
0: 5 sore.
1: 5 sore.
0: Oke.
1: Nah, sekarang kebetulan Alfamart 24 jam, jadi kita tutupnya lebih lama.
0: Sampai jam berapa biasanya?
1: Kalau misalnya hari biasa, weekday itu kita jam 11. Tapi kalau misalnya weekend, malam minggu tuh jam 12 malam.
0: Jam 12 malam. Tuh, di Cahaya Garden ya.
1: Cahaya Garden.
0: Jadi kalau kamu mau cek lokasinya lebih akurat, bisa ke Instagramnya Eternal Dimsum kali
1: bisa?
0: Ya. Di mana Instagramnya?
1: Eternal Dimsum biasa.
0: @EternalDimsum.
1: Iya.
0: Dia nggak ada spasi, nggak ada apa ya. @EternalDimsum bisa dicek itu ya. Berarti sekarang total ada berapa varian sih menunya semuanya?
1: Berarti sekarang ada 3.
0: 3 ya. Iya. Original,
1: mentai. 4 ya.
0: 4 ya.
1: Original, mentai, kuah keju sama goreng.
0: Wah, tinggal seleranya yang mana gitu ya.
1: Kadang ada yang mesen kayak yang goreng tambah kuah.
0: Bisa?
1: Bisa, add-on jadinya, add-on kuahnya.
0: Nice, pinter. Jadi karena crispy gitu ya,
1: iya.
0: Kayak kalau dicelup kuah tuh kayak gimana ya, ada sensasi tersendiri ya Wak ya. Jadi dia kayak lonyot tapi enak gitu loh ya Wak. Gimana sih ngejelasinya? Baik. Kita bakalan balik lagi nanti ngebahas mengenai hal-hal yang mungkin selama ini udah menemani perjalanannya Kak Ica ya. Kayak, I mean, pasti gak mungkin lurus-lurus aja kan ya Kak ya. Ada lah ups and down-nya yang bakalan kita share setelah kita istirahat. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya teman Pro 2, kamu bisa kirim pertanyaan kamu di line interaktif kita di 0811 6915502, atau bisa di kolom komen di RRI Batam live streaming kita di YouTube. Jangan kemana-mana, keep tuning in di Muda Kreatif bersama dengan Kak Anissa Fadila, owner dari Eto.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif bersama dengan Kak Ica.
1: Iya.
0: Kak Ica, aku yang paling penasaran adalah keputusan yang sangat major tadi sih. Aku belum sempat nanya tadi. Berarti kan menjadi seorang pengusaha ini kan comes with a challenge ya. Maksudnya kayak orang mungkin mikirnya kayak, wih enak ya jualan laris, untung banyak gitu ya. Tapi orang gak pernah mikir keputusan-keputusan dibalik semua itu gitu.
1: Bener
0: kan
1: banget.
0: Untuk meninggalkan pekerjaan dengan gaji yang udah pasti, say. Terus jualan dengan keuntungan yang ya kalau lagi rezeki durian runtuh banyak, kalau lagi enggak kan kita gak bisa prediksi ya.
1: Bener.
0: Nyesel gak resign?
1: Sebenarnya sih 50-50 ya, ada nyeselnya dikit aja. Tapi
0: manusiawi, say.
1: Manusiawi. Karena ya namanya kalau misalnya udah gajian tuh per bulan sekian dapat ya kan. Jelas kalau jualan ya gitu tadi. Kadang lagi rame membludak sampai sakit demam gitu ya. Kayak gitu. Tapi yang aku syukurin sih akhirnya aku bisa punya waktu fleksibel. Kayak aku bisa manajemen waktuku, aku bisa

0: sangat waktu bersyukur. Ya?
1: Tapi emang mahal sih itu.
0: Iya,
1: ya?
0: Karena dulu waktu kerja tuh aku kebetulan kerjanya kan bidang manufaktur ya. Jadi ada dua shift. Nah, kadang masuk malam, kadang itu kayak zombie, Kak. Jadi kalau udah masuk malam, tiba-tiba 2 minggu setelahnya masuk pagi itu aku pagi udah kayak tolong.
1: Karena ritme sirkadian tubuhnya kan harus berubah-ubah terus ya.
0: Bener, tidur kadang enggak cukup ya kan. Abis itu kalau misalnya masuk malam nih, pulang jam 11 malam, nyampe rumah jam 1 malam.
1: Iya lagi.
0: Belum makan lagi, lapar ya.
1: Iya juga. Belum bisa langsung tidur kan?
0: Gak bisa langsung tidur.
1: Pasti tidur jam 3:30-4.
0: Bener.
1: Terus tiba-tiba pagi udah harus beraktivitas lagi gitu ya. Apalagi juga dulu kan nyambi sama usaha juga gitu ya.
0: Bener.
1: Oke, ngerti sih ya kenapa akhirnya fokus di sini gitu. Dan Kak, tantangan jadi ini kan sendiri ya. Kak ngerjain semuanya sendiri nih.
0: Bener.
1: Kayak ngadon sendiri, masak sendiri. Jualan juga Kakak jaga? Atau?
0: Jaga juga.
1: Oh my God, keren banget guys. Dedikasinya guys.
0: Iya.
1: Tantangan paling berat apa?
0: Tantangan paling berat jamnya tadi sih Kak. Jadinya yang kupikir awalnya bakal kayak aku fleksibel nih, aku bisa bangun jam berapa aja gitu ya. Ternyata enggak, aku harus bangun pagi ke pasar ya kan. Balik dari pasar masak lagi.
1: Habis kelar masak
0: jualan lagi sampai malam. Seru sih, tapi ya capek, tapi setelah ngitung ya kan, oh cocok nih.
1: Alhamdulillahnya apa ya, berkembang ya usahanya.
0: Iya,
1: ya
0: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya berkembang ya. Terus Kak, ada kepikiran gak sih habis ini nih, ngelihat udah rame, udah ini, ada kepikiran gak mau buka cabang berikutnya?
0: Insya Allah ada.
1: Okay.
0: Udah diniatin sih. Tapi masih nyari tempat juga di mana kan yang strategis gitu.
1: Baik-baik. Dan ini jadi ini ya, si pionirnya itu ada di daerah Cahaya Garden itu tadi ya.
0: Benar.
1: Serunya jadi pengusaha dimsum. Apa tuh? Ada pernah dapat cerita-cerita dari customer enggak sih? Kayak yang sampai sekarang jadi kayak bikin Kakak makin semangat buat jualan gitu.
0: Jadi kalau misalnya cerita lucu tuh banyak ya Kak. Apalagi pas bazar gitu ya. Kalau udah bazar nih kan kadang keriuhan gitu.
1: Iya.
0: Nah, jadi aku sama partnerku ini, jadi kan kami jaga berdua gitu ya, dia bantuin aku. Terus kalau misalnya udah cekcok nih yang pesanan ini salah, yang ini salah orang, yang enggak nandain siapa yang beli gitu kan.
1: Iya, bazar kan ya, hektik banget
0: Kak, serius. Jadi pas apa namanya datang, ini loh yang ini, kami kayak ribut sendiri gitu kan. Yang ini orangnya, bukan yang itu gitu kan. Jadi customernya, sabar kak, tenang aja, kami sabar menunggu. Maksudnya kayak, Pak, sampai customer loh yang negur kami kayak, santai kak, kami nunggu kok.
1: Jadi hal-hal yang kayak gitu malahan yang
0: iya,
1: makin
0: malah
1: bikin semangat
0: bikin kami
1: gitu ya?
0: Kayak, pokoknya kita harus banyak restock besok gitu.
1: Berarti dulu juga berangkat dari bazar dan akhirnya sekarang punya outlet sendiri.
0: Bener.
1: Lebih ribetan bazar atau lebih ribetan jualan harian?
0: Bazar sih, karena dalam 4 hari ya kan. Terus kita harus unloading barang, loadingnya lagi pulang gitu. Terus harus setel tempat. Udah gitu bolak-balik gitu kan. Jadi kayak bawa pulang lagi, bongkar lagi.
1: Oh iya ya.
0: Capeknya di situ.
1: Barang-barangnya juga nggak ditinggal di situ ya.
0: Bener gitu.
1: Capeknya di perintilannya itu tadi gitu ya. Setelah menjadi seorang pengusaha nih, cuan gak sih habis ninggalin kerjaan yang ini gitu kan, terus sekarang jualan gitu ya, cuan gak?
0: Alhamdulillah cuan banget.
1: Alhamdulillah cuan ya. Dan tidak menyesali keputusan yang tadi begitu ya.
0: Untungnya tidak.
1: Harapannya kedepannya apa sih Kak?
0: Semoga bisa Eternal Dimsum ini lebih besar lagi, lebih banyak yang tahu, terus juga lebih banyak peminatnya juga, cocok sama selera semua warga Batam lah ya. Semoga kita bisa buka outletnya, jadi yang tambahan, amin. Itu aja sih dulu.
1: Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan dong buat Kak Ica. Kak Ica ini keren banget ya, kayak bisa punya keputusan sendiri gitu loh untuk benar-benar mengembangkan usahanya yang baru aja ditekuni gitu ya. Tapi benar-benar totalitas 100% dan itu sih yang menurut aku tuh perlu gitu, investasi energi, investasi waktu, tenaga ya, yang enggak kelihatan gitu loh. Tapi ketika 100% kita kasih, hasilnya juga enggak main-main gitu ya. Jadilah dimsum kuah dan juga dimsum goreng ya, yang sudah lahir dan bisa dinikmati oleh masyarakat Batam. Kasih tepuk tangan sekali lagi boleh guys. Keren banget Kak. Satu pertanyaan terakhir nih, apa yang pengen Kakak sampaikan kepada teman Pro 2 di luar sana nih, yang mungkin juga di posisi kakak ya.

0: kayak mau mulai tapi masih belum yakin dan masih takut untuk mengambil resiko. Apa yang pengen kakak sampaikan kepada teman-teman kita?
1: Dari aku pokoknya gas aja dulu. Apapun kedepannya kita hadapin semua, yang penting di awal gas dulu.
0: Gas
1: ya,
0: aja
1: yang penting diniat dulu kan. Karena kalau niatnya gak ada, konsisten juga susah ya, gak akan. Tapi kalau misalnya niatnya kuat, gas terus.
0: Gas terus, lakukan, jalankan, pokoknya gaspol ya. Luar biasa, terima kasih sekali.
1: Terima kasih
0: Kak Ica, sudah mau mampir di Pro2 Batam dan juga sudah berbagi pengalamannya yang juga tentunya kelihatannya sepele ya guys ya, tapi semuanya itu butuh peluh dan juga butuh konsistensi. Itu sih orang belum tentu bisa konsisten.
1: Bener,
0: biasanya
1: banget.
0: Anget-anget di awal, udah setengah jalan tiba-tiba goyang lagi.
1: Apalagi kalau misalnya yang viral tuh biasanya rame-rame di awal kan, habis itu lemes.
0: Pernah nggak up and down gitu kak?
1: Pernah banget. Awal-awal tuh kak aku cuma terima tuh 5 orderan, 3 orderan gitu sikit. Terus masuk bulan kedua mulai naik. Masuk bulan ketiga itu tadi yang karena di review itu ya, langsung blup, tiap hari itu 20 gak kemana.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah banget. Makanya kayak okay, pokoknya gak boleh berhenti. Mau sepi, mau rame, gas terus.
0: Gas terus. Tapi pernah sampai buang bahan gak?
1: Alhamdulillah enggak sih.
0: Alhamdulillah enggak ya. Enggak.
1: Karena kita kalau misalnya untuk display juga mencukupi. Jadi oh, kalau misalnya masih jam-jam 8 nih kita tambah. Tapi kalau misalnya udah mau jam 10 okay, habisin gitu. Kita tungguin.
0: Baik. Jadi memang tetap harus ada strategi gitu ya kak ya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi teman Pro2. Tetap semangat untuk Kak Ica. Semoga makin gede usahanya.
1: Amin.
0: Cabangnya juga nanti bertambah di mana-mana. Amin. Jadi berkah untuk kakaknya juga ya. Tetap semangat dan juga semoga menular nih apa energi positif ini kepada teman Pro2 yang sedang mendengarkan.
1: Amin.
0: Sekali lagi untuk teman Pro2 yang mau pesen Eternal Dimsum nih, kemana kak pesennya?
1: Bisa mau datang ke booth boleh, mau chat dulu di WhatsApp boleh, kita juga ada masukin di Instagram WhatsApp kita. Mau dari DM juga boleh, bebas dari mana aja.
0: Jadi langsung aja kepoin Instagramnya di @eternaldimsum. Siapa tahu kalau mau pesen birthday cake dari Dimsum, is it possible?
1: Bisa
0: juga. Semua bisa dibicarakan ya.
1: Bisa dibicarakan.
0: Langsung kontak aja, hit the DM di @eternaldimsum. Dan inilah serangkaian tadi ya, kita udah ngobrol-ngobrol sampai akhirnya kita sudah hampir masuk di penghujung Muda Kreatif. Waktunya kami berdua untuk pamit. Aku Dina Mutiarawati dan
1: Anissa Fadila
0: pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jajan di Eternal Dimsum ya teman Pro2. And

Masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional, adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

105,5 FM Radio Air di Batam, teman terbaik kamu. That was Dark Minds with Ready Let's Go. Dan kalian masih di Santai Siang barengan aku dan Anak Mutiarawati. Ya, Santai Siang, beneran siang banget ini guys. Puanas ya Allah, kayaknya tadi itu pagi adem gitu ya. Tapi jam segini langsung dikasih panas-panas yang mentereng. Aku masih punya beberapa menit ke depan nemenin kamu dengan info-info seputar entertainment update ya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Kalau tadi kita udah agak sedikit upbeat dengan Dark Minds, kayak kita agak tone down a little bit ya. Tapi ini gak bikin ngantuk kok. Ada satu single dari Rihanna with Rude Boy. Enjoy this one guys. Be back soon with the update.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Produ FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey, kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah Batam dan sekitarnya serta daerah yang

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu di sore hari ini di tanggal 9 Juli 2026 14.08 sore pukul 4. Kamu mendengarkan Pro 2 RRI Batam di sore ceria barengan aku Dindin Rusya Nugrah. Seperti biasa sore cerianya kamu bakal ditemani sampai dengan jam 7 nanti malam dengan berbagai informasi yang udah aku siapin teman Pro 2. Satu lagi bakal aku rilis satu persatu menemani perjalanan kamu juga yang mungkin baru on the way pulang ke rumah setelah seharian beraktivitas ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, dikasih satu hisil di sore hari ini dari Budi Doremi Pungkan X Billy, tolong ku sudah bosan sendirian.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ketiba berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Malam seluruh Indonesia.
2: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
1: Betul. Edi
2: dan juga Davi, ya. Yeah.
1: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
2: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
1: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
2: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
1: Wih.
2: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
1: Bukan.
2: Ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
2: Sama aja.
1: Diulang lagi. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Pasti di hari ini.
2: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi. Yang banyak banget fansnya juga.
2: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu
1: kan.
2: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
2: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener-bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
1: Wow.
2: Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
2: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
2: nih.
1: Boleh.
2: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, eh.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
2: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: malam berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah enggak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini gue nyapa.
0: Udah dong. Udah langsung aja. Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Well, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh nggak stop rushing things deh?
1: Iya,
0: itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu enggak, kayak
2: buset udah langsung ketua aja nih.
0: Enggak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong, itu baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Apa emang?
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, enggak yang rushing banget gitu. Okay,
2: iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oke. Makan buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja sih.
2: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh,
1: benar.
2: Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan. Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak
2: sepoi,
0: sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan? Yeah. Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya yeah, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
0: Oke.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya?
2: Karena menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi itu dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue. Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Jadi
2: gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Featuringnya
2: tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame itu
1: rame banget.
2: PRJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh nyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah beli amat. Yang penting gue
0: lirik
2: kelar.
0: Udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi nggak apa-apa lah.
0: Gak apa ya, aman ya, aman.
2: Kayak orang-orang kayak
1: nggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempet balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget, alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah. Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Macha yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure Macha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Macha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Jadi
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Lagi sih maksa banget bikin
1: staging. Iya jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar. Enggak
0: juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
2: Masih dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Masih dibalik aja, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: kita ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Online Nomor 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti ini baru rilis apa single berarti ya?
2: Dua single. Baru rilis dua single lagi.
1: Okay.
2: Dan ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Jadi part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue berubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Waktu itu lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana. Lu pakai topi.
2: Iya.
0: Gua gak tahu. Oke. Terus. Apa namanya? Gimana rasanya ya?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue. Oh, ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Sampai
2: sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir lah, segelintir. Iya, maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah, alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh, Jordi tuh pernah mengalami ini ya. Oh, Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya. Oh, dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh, jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi,
2: iya,
0: bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
2: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di unspoken goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya, yeah. Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua
0: 20?
2: Banyak gitu.
0: Enggak.
2: Kalau curhat ya lu gitu.
0: Oke,
2: ya, jadi tentang lu jadi distract gue ngakak. Enggak apa-apa. Gue jadi tentang gue mau ngeblank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah pokoknya. Dua terakhir.
0: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak okay ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih?
1: Yeah.
2: That's why itu selama tinggal yang nggak pernah tersampai, nggak sepenuhnya tersampaikan kan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Yeah. Tapi udah putus hubungannya.
0: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah, itu lu mesti sibuk.
1: Lu masih bikin lagu, Bro.
0: Gua pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Iya, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu.
1: Yeah.
0: Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu, padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah enggak sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya, dan itu buat gue akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu.
0: Oke.
2: Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu lo, ngerti nggak sih?
0: Paham. Oke.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya. Benar.
0: Oh my god.
1: Wow. Gitu. Oke.
0: Okay. Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. seperti itu sih.
1: Sebenarnya agak seperti itu,
2: Kamu terlalu baik buat aku, kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Gitu. Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
2: masih
1: juga. Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan.
0: Iya.
1: Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu maksudnya. Sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu.
1: Oke.
2: Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya.
0: Iya.
2: Datang gitu aja kan. Iya kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, berikut tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan, kita kita diem-diem tapi kita
0: menghanyutkan
2: terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur terus kayak ngatain harapan gue, tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar,
2: karena gue suka nih gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa
2: terlalu tabrak pakai bus.
1: Kok horor,
0: kriminal sekali saya.
1: Sekali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman-teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman-teman berdua. Coba diresapi dulu
1: ya.
0: Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
2: Yang Pak. Sesemua itu kan.
0: Semuanya
1: kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung terobos aja di live chat YouTube RRI di Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
1: by Jordi Riz.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget please. emot nangis gitu.
2: Apa iya?
0: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Bener. Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Eh, gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Eh, seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify
1: Radar 2026. Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice.
1: Alright.
0: Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
2: Let's go.
0: Langsung lanjut. Banyak banget. Banyak nih.
1: Ini udah ngecek dari 7:30 bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya. Ditunggu ya.
2: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Alright, lanjut
2: thank you
0: ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
2: Dari
0: Hi Chicks, okay.
2: Hi Chicks. Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh sih. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak. Gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau tiap lebaran pun atau apa.
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama sih. Aku tuh kayak Monday every morning, tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Bener.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget. Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itulah kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar
0: teman. Lanjut deh, ah.
1: Oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top markot top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, okay, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, okay, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa?
2: Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan.
2: Gak, tapi gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
2: Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pilihnya collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure.
0: Oh, gak harus digabung gitu ya.
1: Gak harus digabung.

0: harus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
1: Jujur, sebenarnya okay. Itu jujur, yeah. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
1: Oh, bagus lagi. That's really nice. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Uh-huh. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya, maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue, jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh yaudah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi ya, tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Iya, nice.
1: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, sekarang gantian di live chat nih.
2: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
2: Wah, nyepam nih.
1: Nyepam apa?
0: Aduh. Magic. Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, benar.
0: Oke. Okay. Hey. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh. Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah,
1: bikin hidup
0: baru aja udah. Benar banget.
1: Benar sih. Karena kalau dikit udah 3 tahun, Bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
1: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
1: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
2: Benar.
1: Jadi at least lo tahu jawaban yang asli apa. Terus move on with your life aja udah.
2: Yes.
1: Let them.
2: Yeah.
1: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya
1: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak let them, kita udah nggak bisa kontrol apa yang kita nggak bisa kontrol.
2: Nah kan? Itu dia, benar-benar. Yeah. Ruin your friendship, bro.
0: Yeah. Bener. Oh my god. Oh. Sorry, okay, ini ada ini nih terakhir deh, atau dua terakhir lah.
1: Okay.
0: Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
1: Gimana? Coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
1: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
1: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
1: Ya gimana maksudnya?
0: Kita pelan-pelan, bisa gak separate the artist and their work?
2: Oke.
0: Artis
2: sama
0: misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
1: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
1: Betul enggak terbukti. Tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak.
0: Yeah,
1: the song is actually really

0: good gitu.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: why
1: yeah,
0: why won't you like it? It's yeah, good, yeah, it's good juga gitu loh.
2: Benar-benar.
3: Jadi gitu ya. Yes, berarti yes, yes, ya lebih susah mixer untuk ngikutin musisinya.
2: Musisinya benar.
3: Yeah. Oke, okay, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, okay, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Aming.
0: Aming.
2: Aming. Aming.
0: Oh, Aming.
2: Aming. Aming ya.
0: Oh, orang Prancis.
2: Ya. Ameng, enggak tahu tuh.
0: Amengnya pakai U enggak? Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
0: bakal apa jadi nih makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa tuh? Kenapa udah jelasin
0: karena dulu? Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong ya.
2: Oke. Okay.
0: Dia simple, dia sangat simple. Maksudnya bentukannya bentukan juga yang enggak yang biasa aja gitu loh. Enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
2: Ya gitu. Oke. Okay.
0: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, which is lagunya ada artinya.
2: Yes.
0: Ketiga, pas makan sambelnya, sambelnya gak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan, pudes re,
3: lampus. Bikin okay nangis.
0: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue, ternyata sedih juga ya begitu.
2: Bener.
3: Gak, kok lu jago banget sih?
2: Jago banget.
3: Kita salam dulu, Langsung kepikiran loh dia.
2: Yaudah.
3: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
2: Diri saya pribadi.
3: Masih tembok karena ini. Wah,
2: iya, gokil sih. Bagus.
3: Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
3: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
0: digital streaming platform udah bisa.
2: Oke.
0: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
0: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita enggak lawan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
2: Iya.
3: Dan pastinya
2: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Ya,
3: yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
3: Apa Jordi apa Riz lovers.
2: Jordi Riz
0: Lisius. Sebenarnya nama.
2: Gak juga ya.
0: Jatuhnya kayak nama permen.
2: Iya bener.
0: Nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster.
2: Oh.
0: Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
2: Yes.
0: Disaster itu kan bencana ya. Mm-hmm. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
2: rame.
3: Udah rame sih.
2: Lope hijau semua sih ya.
0: Jordi
3: Disaster ya.
0: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga. Tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek gak sih kita galau-galau?
2: Bener, kita boleh galau
0: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
2: Sabar. Gimana sih?
3: Bolong. Tempat Pro 2 gak bisa lihat juga ini.
0: Kita gak bisa lihat ya.
3: Thank you banget loh Jordi.
0: Thank you banget. Kalian seru banget.
2: Thank you.
3: Dan pastinya teman Pro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Pro 2 di seluruh Indonesia nanti habis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
2: Nama gue Edi Taman, pamit.
3: Dan masih ya.
0: Nama gue Jordi Riz, bakal pamit juga.
2: Bye.
3: See you guys. Music Life.
1: Podcast.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

105 FM Rebatam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar malam ini? Semoga yang lagi santai ditemenin malam yang tenang, yang masih kerja tetap semangat, dan yang lagi banyak pikiran semoga pelan-pelan bisa lebih lega ya. Tapi teman Pro 2, pernah gak sih tiba-tiba kangen sama masa-masa kecil dulu? Bukan karena hidup itu waktu sempurna ya, tapi karena semuanya tuh terasa lebih simple aja. Dulu bahagia tuh waktu kecil tuh sederhana banget ya, main sampai sore, nonton kartun pagi-pagi, jajan 5.000 tuh rasanya udah banyak banget ya. Terus kita dimarahin gak tidur siang, sekarang malah jadi kita harus kerja siang-siang ya. Dan satu lagi lucunya tuh waktu kecil tuh kita pengen cepet dewasa, tapi sekarang banyak banget orang dewasa yang diam-diam pengen balik ke masa kecil. Malam ini kita lagi ngobrolin tentang kangen masa kecil yang simple.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

harus mikirin sukses di umur berapa. Yang penting bisa main, intinya main, bisa ketawa, bisa kumpul bareng teman-teman. Kadang cuma hujan-hujanan sore itu udah bikin seneng banget. Atau beli jajanan favorit depan sekolah itu rasanya udah bahagia banget ya. Ini sekarang semua kerasa lebih cepat. Kita sibuk dengan dunia kita masing-masing. Lebih rame, tapi kadang malah bikin capek sendiri ya. Nah, mungkin yang kita kangenin tuh bukan cuma masanya ya, tapi versi diri kita yang dulu, yang lebih tenang, lebih tulus, lebih gak terlalu banyak takut ya. Dulu nih, pulang sekolah langsung main ya, keluar. Bisa main apapun tuh, bisa sepedaan, bisa petak umpet, bisa ngobrol sampai maghrib, sampai diomelin gitu ya. Sekarang kita sibuk juga sebenarnya ya. Sibuk kumpul sama layarnya masing-masing. Itu dia tuh. Dulu waktu kecil, rebahan tuh langsung tidur. Sekarang kita mau tidur aja lagi mikirin. Musing, puter-puter kemana-mana pikiran itu.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105 November Batam, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam teman Pro 2. Masih juga di tema kita malam hari ini ya, kangen masa kecil yang simple ya. Nah, dulu tuh kadang di rumah tuh rame banget ya. Bisa makan bareng, nonton TV bareng, cerita-cerita, ya cerita yang gak penting gitu ya. Sekarang semuanya udah sibuk sama urusan masing-masing. Udah kakak udah gak tahu, udah jauh. Sama adik udah jauh, sama orang tua pun juga udah jauh. Kita juga udah sibuk sama urusan kita sendiri-sendiri. Dan tanpa kita sadari, waktu juga cepet banget ya. Dulu juga gampang banget kita punya temen. Sekarang makin dewasa, makin sulit banget temu orang yang benar-benar cocok dan nyaman banget buat diajak cerita ya. Nah, kalau hidup sekarang tuh terlalu cepat ya, rutinitas tuh bikin lelah, belum lagi target atau tekanan di kantor. Terus media sosial tuh sebenarnya bikin kita tuh gampang banget ngebandingin hidup kita sama orang lain. Akhirnya ya kita rindu sama masa kita yang dulu yang kerasa lebih enteng gitu ya. Tapi sebenarnya yang bikin masa kecil itu indah bukan karena semuanya sempurna ya, tapi melainkan karena waktu itu kita lebih menikmati hidup, lebih hadir di setiap momen, dan mungkin itu yang sekarang mulai hilang.

0: Gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

105,5 Batam, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih di jaga malam dengan tema kita di malam hari ini. Meski waktu gak bisa diputer kembali, bukan berarti kita gak bisa ngerasain kesederhanaan itu lagi ya. Kadang bahagia tuh masih ada di hal-hal kecil tuh, kayak bisa ngobrol sama orang tersayang, bisa minum teh atau kopi malam hari, denger lagu-lagu favorit kita, bisa juga atau punya waktu buat diri sendiri lah. Dan mungkin hidup emang makin rumit ya, tapi kita masih bisa belajar nikmatin momen kecil kayak dulu lagi. Dan kita tuh memang gak bisa balik ke masa lalu, tapi kenangan tentang masa-masa lalu itu selalu punya tempat hangat di hati kita. Dan mungkin malam ini kita jadi sadar nih kalau ternyata kebahagiaan tuh gak selalu soal hal besar. Kadang yang paling dirindukan justru momen-momen kecil yang dulu kerasa biasa aja. Nah, itu dia teman Pro 2 di cerita penutup hari kita hari ini. Thank you banget yang udah ikutan join, ikutan ngobrol bareng. Dan semoga kamu kedepannya juga bisa lebih berdamai dengan hidupan di masa dewasa ini. Selamat malam teman Pro 2, semoga malam ini membawa sedikit hangat dari kenangan lama. Dan semoga besok kita masih bisa menemukan bahagia dari hal-hal yang sederhana.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan trio lagu ini maka usah sudah Radio Republik Indonesia Batam program 2 dalam menyiarkan siaran sepanjang hari ini Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026. Mulai frekuensi FM 105.5 kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Dari Jalan Abu Yal, Taman Nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعده. Yang pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang kita juga, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Alhamdulillah. Tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang yang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini mari kita bersama-sama merenung tentang nilai kejujuran, sebuah prinsip dasar dalam ajaran Islam yang memiliki dampak besar pada kehidupan individu dan masyarakat. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ialah jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada fasik dan fasik membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran tidak hanya berlaku pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan dan niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yakni, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara sesama manusia. Ketika kita jujur terhadap orang lain, akan merasa nyaman berada di sekitar kita dan mempercayai apa yang kita katakan. Selain itu, kejujuran membentuk karakter yang kuat dan integritas sepribadi. Mari kita sama-sama merenung tentang pentingnya tobat dalam hidup kita. Tobat merupakan salah satu rahmat besar yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya. Allah selalu terbuka untuk menerima tobat hambanya, tanpa memandang sebesar-besar dosa yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Tobat bukanlah tanda kelemahan, tetapi
Tanda kekuatan hati yang sadar akan kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Tetapi apa yang membedakan adalah, yakni sejauh mana kita merasa sadar akan dosa tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Langkah pertama dalam tobat adalah merenung dan menyadari dosa-dosa kita perbuatkan, kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yakni tobat itu adalah penyesalan dan sesungguhnya penyesalan itu adalah tobat. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa untuk selalu merenung dan bertobat kepadanya. Tobat adalah jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bertobat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ini saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Masuk di jam 6, kita masuk di Info Pro 2. Lansir dari RRI.co.id, Winwin resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment sekaligus menuntaskan aktivitasnya sebagai anggota NCT setelah menjalani perjalanan selama 10 tahun. Keputusan tersebut diumumkan SM Entertainment dan menandai berakhirnya kerja sama panjang bersama agensi Rabu 8 Juli 2026. Usai pengumuman resmi tersebut, Winwin membagikan surat menyentuh melalui akun Instagram pribadinya kepada para penggemar. Ia mengungkapkan 10 tahun sejak 2016 hingga 2026 terasa begitu cepat ketika kembali mengenang perjalanannya. Winwin menyampaikan rasa syukur atas kesempatan memulai karir sebagai trainee hingga akhirnya debut bersama NCT 127. Ia juga berterima kasih karena kemudian bergabung dengan Wavy dan bertemu banyak orang berharga sepanjang karirnya. Menurut Winwin, setiap foto lama selalu mengingatkannya pada berbagai kisah serta kenangan yang dulu pernah dilalui bersama. Ia mengakui pernah mengalami kelelahan, kegagalan, dan kesulitan, namun kebahagiaan tetap menjadi kenangan paling membekas dalam hidupnya. Winwin sendiri mulai debut anggota NCT 127 pada 2016 sebelum bergabung bersama Wavy pada 2019. Sejak mendirikan studio pribadi di Tiongkok pada tahun 2021, ia lebih banyak menjalani aktivitas individu termasuk membintangi drama dan program varietas. Dilansir dari RRI.co.id, film horor komedi fantasi ramah anak yang menampilkan 4 sahabat kreatif dan periang siap menemani masa libur sekolah. Ghostbuster menawarkan petualangan 4 sekawan yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Keempat tokoh ini yaitu Udin yang diperankan oleh Rafael Fernando, Nizam yang diperankan oleh Nevan Atallah, Raka yang diperankan oleh Claudio Alexander, dan Caca yang diperankan oleh Karissa Putri. Saat melakukan special screening, mereka disambut riuh gembira anak-anak PAUD SD hingga SMA. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, turut mengapresiasi film ini. Pria yang akrab disapa Kak Seto ini menyebutkan Ghostbuster mengenalkan genre yang berbeda. Kak Seto pun setuju jika film ini layak meraih surat tanda lulus sensor untuk kategori semua umur. Sementara Ko Amirullah, eksekutif produser MA Pictures, berterima kasih kepada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia atas surat resminya. Ghostbuster merupakan hasil tangan dingin dari Aditya Gumai, tokoh Sanggar Anak dan Sekolah Nonformal Sanggar Ananda. Bersama Ko Amirullah, ia mengeluarkan ide cerita, sementara Agus dan Amir Gumai dipercaya sebagai sutradara. Ghostbuster yang tayang Kamis 16 Juli 2026 turut menyajikan unsur komedi sebagai salah satu kekuatan utamanya. Humor yang disajikan amat ringan, segar, dan mudah dipahami, sehingga mampu menciptakan suasana menghibur tanpa mengurangi keseruan cerita. Hari ini 10 Juli 2026 kita lanjut ke program selanjutnya. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini kita nemenin kamu di Spada edisi hari 10 Juli 2026 sampai jam 9 nanti, dan sendiri banget. Kamu harus temenin ya, teman Pro 2. Nanti kita ada informasi perkembangan cuaca hari ini yang sepertinya pagi ini sih mendung ya. Tapi kita enggak tahu deh apakah ada hujan atau enggak seperti kemarin ya. Terus juga nanti kita lihat CCTV apakah ada kemacetan, kamu juga bisa laporkan secara langsung. Nanti jam 7 kita bakal ada satu tema yang bakal kita bahas, dan kamu bisa gabung ikutan pollingnya di IG story. Buat yang udah on the way, hati-hati di jalan dan drive safely. Jangan lupa sarapan dulu biar lebih semangat di hari Jumatnya.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Welcome back on Spada. Selamat pagi teman Produa. Sekarang kita cek-cek BMKG perkiraan cuaca hari ini 10 Juli 2026 ya. Cepat juga udah tanggal 10. Tapi kita masih lama ya di bulan Juli, masih ada 3 minggu lagi. Nah, ini katanya perkiraan cuacanya dari Belakang Padang, Batu Ampar, Sukupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji hujan ringan. Tapi apakah sudah mulai? Belum. Kalau di Jalan Boyal Tama 2 ya, di tempat kamu enggak tahu gimana apakah sudah mulai atau belum hujannya, Mamprodo bisa berkabar ya. Untuk suhunya mulai dari 28 sampai 30 derajat Celcius pagi hari ini ya. Jadi kayaknya enggak panas ya hari ini, seru deh. Jadi kamu yang mau berangkat-berangkat bisa ya, semoga dilancarkan. Karena kalau cuacanya adem begitu enak ya jalan-jalan gitu ya. Tapi tadi ada hujan ringan juga nih perakiran cuacanya, tapi enggak tahu jam berapa ya. Jadi mumpung masih cerah, bisa deh dimanfaatkan untuk aktivitas outdoor dulu nih Mamprodo, mumpung belum hujan ya. Bisa sarapan dulu kali ya bareng keluarga. Kalau lagi sukanya kalau libur atau mungkin pagi-pagi sekalian ke pasar, sarapannya di food court begitu. Ih, seru kali, bisa pilih-pilih makanan ya kan, beli yang biasanya kalau sarapan di dekat pasar itu pasti enak-enak gitu ya. Kalian bisa share juga di mana tempat sarapan favorit kamu, atau mungkin gimana kondisi jalan lalu lintas pagi hari ini, apakah ada macet atau enggak, sepi aja kak gitu. Bisa mention ya di @pro2baton, nanti kita juga bakal cek CCTV.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng.

0: Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.